ebe lesde fere fere njal iri ha wakati yel man kono ka fu hopital man do dede on walla himbe dede e darto njam mabbe dede gido be sadir man dede e keba e ballabe wakilujo ardani ministre wakilujo alamay halina o wadi bolle kenya kono ka fu holli nyalo dubi bawo dubi duddi jele chat huwata do lawol e der adila ko kono ka fu ha waker lartago siyasa siyasa je wakere jam e de ende jam'iyya je suka en je jam'iyya je suka en je arde me mobgal je MPS en gadi nyalomar asawe ha siegeman yelwata yelwata de hokugo ereji se droit mako rewbe rewbe timbe kebbe jangirle e metaga of MPS Amira arde no president jomo jam'iyya man secrétaire général jomo of MPS Amira Idriss Déby Itno o yal iri ha wakati el man urna ka fu ereji je nakido e nakirobe temere militant MPS ke be ereji se drama ko wi go ku e bodde e kuwi ha wakere siyasa je MPS wakilu jo molaji federal federation je wakilu jo ya fe wakilu jo ka klan tabiti go jam e de ende Emmanuel o wadi Emmanuel Najingar Emmanuel Najingar wato ere jarida nyalumare sappo etati le wuro jobru hitande ujina didi eno gas e jeego to ere jarida man wada fatude sabangale urno kan fu o holli boti jodaago der jam ende hani ikoleji chat rewbe e worbe dede e chulhindra e narra e chanja rayuji to wodi ko fa e akune mabbe sende naral wadi dede e mabbita labi e enjoro dede e chan jindra rayuji ha e keba en dem ede wonande le chat ede le chat ya ha yeso banami go Emmanuel Nadigar wakilu jo Emmanuel Nadigar le chat be haje jam e ha jam man waduno dede ko le chat robe e worbe narral e jindral wona kone mudan masiyan ko be catholique be bana masiyan ko be lesdi duniyaru kawtude be le chat en juli nyalomare alat nyalomare japante kot nyalomare japante kot nyalomare man do dum kan fu masiyanko en kauta dede e darto kude ko kuwata do kapten kubaruji nyalomare hande kadon kubaruji man dum min elwan adam muhammad wajiri gondo waker cabine technique duksadi fidel krana yettima be watan gomin hakkilo se nyalomare jango te allah moy Duksadi Fidel Krana, haute micro.

naik mana dia na cina aji na hanya jika bawa nak mana cipta ini dan gua kemudaji hawaio dan gua nata ini dia ni ucar ucar ucar mana dia nak mana dia kiri lebih kadang dia dia na nyu mai ni yang dia ni ucar ucar mana hari habar mana bosan jadi mana tak naru aku rumah nari aku ni dek kuliam gayus mana tak naru hulu mana kan aku yo cering kau ya Ibrahim mama bertemu gua mungkin akan aku lunga kula ndika binte gini kana tanda muna kasari kama tuna mawari kama muna wangu matani muna kasari kama muna wangu ya mchara ndu ute gini siyangi kana agidi rubo bera wawara iha wundari jidante ni wadai dengen mchara wa ndagram gichari nga ndamugu geni nga ndamugu ya mchara wa fatime kaja malatu nga ingeredu wachoke munga kura wai ari arande ndawidu ya ili kama nandema hubasa kani gite mdiaga kata

0: Aurélie, Lisa, Léna, Mourga, Mekon, Lisa, Ata, Mourga, Jerry, Lisa, pourquoi Mourga, on va Lisa, la maison, Mourga, l'amour, Lisa, ah, Mourga, Lulu, oui, Lulu, ah, c'est Lisa, non, chérie, Lisa, c'est Lisa, mais qu'est-ce que tu fais Mourga. Ah.
1: Voilà, Rinay, Maître Bossi, Mbangi Konang Bangi, So, Katajiro Sortingan, Doto Ikujo, Gidindo Homam Teda, Mbiria Sigia, Katisimber, Urkol. Girko Jigui, Girjo Adia, Baimu, Yogangne, Oya Nika, Mojingamel, Etienne. Malangde, Nendanod Nathan, Nauna, Kumkonga, Kade, Nenan, Mbir Klayo. Ada imbir kelayu yang gonde ke dengan mereka nuji adum Charles Mbaye Maji. Nuji adum Charles Mbaye Maji ni tiba ni kuto kundo kujo gidi soye nama aku kunci kami tu. Kembali kuto kujo kujo kalung kami itu ni baik kami ke jaman atla. Anda dansi ke alam kuto ningti kundo kujo gidi siri nama ni idobat ke tokerat. Kadang jalan juga tu nubah dan loko maju kiam kombian tu. Iku maju kuto Jean Hubert. Iku je jari Ferdinand. Iku jila edemo. Oh awunang. Ba malang awunang Paul. Ada malang tu nentan dot nate naun kum kongai kadu. Nenana mbir kelayu. Ada mbir kelayu untuk nanti sehingga kau jadi ke malangake. Hingga kau untuk kengan kemudian ke B dok dondang eh dondang D. Iku B gunai. Iku bidangga. Wai to B sauge ake baik bukum ke. Sehingga ni jadi awal dia tu ke malang ni, nenan bisit mbir kelai orang gonde ke tengah makai orang nande, ike maire do mareg desire, maire do mareg desire ni bah ni kuto kundo kujo kita matai na, mereka kujin jika mento, ingat tu juta bah orang gonde ke dorobu bot. Lokuando ni pa to ikem dogia det adnik nge guto albo majigoto adi quartier Chagwati reugin gorki universite nindan di dotne francophonie ba ainge loyoni laikari alen nge guto ningti kno mercredi ba ndoku jogi di sirie na me ido ba de ke tokrat kade njel nge guto no ba lok maji kem konviante. Chef ya komunite gur, o gur kujia gecingar, ke gur kujia moyombai, o gur kujia na duangar, gur kujia mutode Alphonse, ke gur kujia Ramda, o gur kujia Bogir, gur kujia mai namal, ba malang degun tu nandan dot na tu naun kum kongai kadene nan birklayo di birklayo enggo konde ketengah makai enggon dengon nandu babudu. Jingam rona toyum arma. Jingam rona toyum arma ni gutu kundo kujo gidi joy na me ko ku njikeme tu. Gatu ju tabai ko moy ko an rete te be. Berk la yon to nat ni ke muto de. Masengaru nat ne gir ko jir ke ke doko. Nat ni ke ngarabe muto de. O gir ko jir ke ke bodo ake gir ko jir ke. Ya gochi ogeni jen kembe ke ko. O bayi tu, bayi nang, bayi por. O, gede ke ke besa, kong, konyong, ake gir koju, yade ke ke njine, bongai njine kembe ke mundu ake doba sar bonggor kelo. Kumra o singe nan girin si malang ake madu tadeg. Singe nji kem be ke bobo ke ke dokum doku cat lag malang ni nan adin si mbir kelayon to malang si. Lokuando taba tu kemdogir tadi kartia benanggor ke Iglesia Katolik Saint Josephine Bakita. baya lo yoning or kari ya na nedan sika ilan ge kuto ning te ikendo marji ba ndo ku jogi di mehe na meni nuba ad nuba ko tel ta kad ke jitoi nuba ngandang ik adini yam ngomenta jorbay kumda kumdait kumdaita ik eme chichiam o girko jiku bonga ya ngisumoi malang de gendon ndon ndon na te na un kum konga i kare na nan ber klai wa ber klai un to nan ji sin ngi ni ge de ge malanga ke ma de ta de ge sin ngi nan ger sin ji kem be kin jamana tla sar mundu do ba o sin ngi kin ji kem gan be ge te mam te de la kaba ki bi mai goro modele gabian mai bo dana maji malang si na nan bisi tumbir kelayo yang gon nandu kedengam. Ake giri de kedengam wo. Kadadum pol ciam. Kadadum pol ciam ni ba guto ikendo jumas ndo kujo giri soy na meni. Kem labdan ku bo ke kem be ku njaman atla ringa tu juta wai go moi keran te. Ber kelayo nto nadene ngakon kon ni ke nge guto ku malang. Ari gir ko je angar manda o gir ko je ari kngar o gir ko je genji bai malan ni ni kambe ke balimbao manda ake ngon na ga gadam ke sar nu malang lo ko ando ta ba tu kem do gya jor bai kum daita adi kar je pari kongo ne dan chi ka len ge guto ning ti kndo mer kreji wai ndo ku jogi di siria na meni do ba de ke tukra ta kan jil nge guto no ba no ku ma ji kem ko be yan te gam bi re sig ma mam te de ka de si go na ji ke do be te ja te le ka ro dop sa ji krag na fidel te a un pa krang ko do ka de ga wi nem gan bang gi ga le kar ma na bi sit gan bang gi so